Kekor set jati jogi kekor rajeras bogi kekor pankisarpa pai kekor pathar birkhane bajar kekor panupani ba sandra kekor des pumandal kekor sasir surn khatar kekor dev danam indar sir chatar sagat samagri apne sutare nana jes jes paave tes tes ne sutare kekor raja tamasat kekor bed pran simrat arsast kekor kiratan samand kekor nana prakar dant kekor kiyajar divya